0: Akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boren, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, boren, akumbaya, banana, akumbaya.
1: 97.3